0: Serena obugambo buze obugambo abantu tumira ku bantu
1: kantu mire kubanga ompera akakisa kansokere kubana balenzi bentambu ya timu yange ntimbende
0: awo bajja kuida bino bibira mukiza abantu
1: sito fesha aye nendo tumira ku jembe chimaka tumira kwa ba customer banga bagizi bange
0: soko linda mukungoto yako kwembe ya kantu akandi kuwegeme nkiriza ko
1: nzensibe biri nkola kubagole nkola enjala ndi muntu mukozi titisobola beto sobola